ngantsuyulirim ka kunzu shukyuru, tomar chudan hirigilirim kun, gumsaja guru gumbaya gindubanamne sundunawe shendu shinyindu shukyini.